murya ce, da kuma uwa ta samu damar dora kanta akan matashin kai cikin kwanciyar hankali a karon farko bayan shekaru masu yawa. Fahimtar Falastinu ba kawai kallon tashi-tashin hankula a tituna da abubuwan da ke fadawa cikin labaran jaridu ba ne. Har ila yau, shi ne iya jan wannan shiru mai nauyi da duhu da ke tashi daga dakunan gidan yari. A bayan waɗannan ƙofofin ƙarfe, ba mutane ba ne kawai ke ɓoye, har da rayuwa baki ɗaya da aka bari a rabi.